dushobora kugira ihamuka rikomeye cyane. Ndabahamagara rero umuntu wese ahari yuko akwiye kugira kwizera muri we, na cyane cyane akizera umuremyi we, kwa mwitwaritse buri munsi Imana ihabwa icyubahiro. Iyi ni ingingo igira gatano yavuga kwizera. Ukwizera kugira tugira amagara mazima. Inyuma yo kugira amahitamo ariyo ngingo ya mbere, tukagira imyimenyerezo ngororamubiri, tukanywa amazi ku rugero rwiza, dukakora imyimenyerezo ngororamubiri neza, ibyo byonyine ukaca wongera ko noneho ukwizera. Ingingo igira gatanu yo kwizera iza noneho ikomeza neza. Nyabona rero ukuntu twagira amagara mazima buri munsi Imana ihabwa icyubahiro. Ukwizera rero ni ingingo gatanu kandi ikomeye yotuma tubaho neza. Ndaka kino kigwa cyacu tukibandanirize ku ngingo igira gatandatu. Inyuma zino ngingo zo tumaze kurabira hamwe, ingingo igira gatandatu ni kiruhuko. Ikiruhuko cya buri munsi, ikiruhuko cya burindwi, ikiruhuko cya buri mwaka kirakenewe. Ngonda bwe yuko abantu benshi bivanye n'isi ahigeze, uno munsi turiruka cyane, ubuzima ukomeza kuzimba, ukazimba mu bisagara. Abantu benshi ntibagira aho bakika umusaya, inzu babamo barapanze, kandi inzu zikomeza kuzimba, ibyo kurya birazimbye cyane. Kandi ku ibyo kurya bizimba usanga ariko noneho buri munsi usanga abantu bahiga biruka ijoro n'umutaga. Ibituma rero abantu benshi babaho amagara mabi, usanga bafise intege zike buri munsi. Abantu iyo bicaye usanga bisinzirirako, uzibona no mu rusengero. Iyo umuntu yaje gusenga aricara umwanya muto agatagutembagara itero rimurembeje, nuko turagira umwanya wo kuruhuka. Ariko ngo mbabwire bagenzi banje bavukanye, abahinga baravuga ati kugira ngo umuntu agire amagara mazima mu masaha 28 twarose ijoro n'umutaga, byari byiza kugira amasaha 8 cyangwa 9 usinzira atakiza ngo kikugore. Nubwo uno munsi usanga abantu bakora ijoro n'umutaga ntibasinzire, ariko byari byiza yuko dufata umwanya mwiza wo gusinzira. Abantu ntibakironka amasaha yo gusinzira, ugasanga aho gusinzira amasaha 8 basinzira 2-3 basubiye ku kazi mu ijoro bakarara bateramye. Ariko umuntu ndabwira icyo tuma tugira amagara mazima ubwa mbere na mbere mu kiruko cya buri munsi twitwareka amasaha yo gusinzira, nakwiye kuja munsi yo 8. Kandi tukibuka neza yuko gusinzira neza ari kuryama mu ijoro isaha 6 cyangwa isaha 3 z'ijoro zikaza kugera noneho dusinziriye. Kandi muri amasaha dusinzira tukagira kiruko kimeze neza, amatara twayazimije, amaradiyo twayazimije, tugasinzira no hameze neza kugira ngo ubwonko buruhuke. Ibizo tumare buri munsi ubwonko bwacu bwongera gusubira ku gihe tutibagirwa, twumva ubwonko bukora muri neza, tukagira amagara mazima, abasuda mubiri bagakomera. Iyo abantu batagisinzira itiro rirabagishe mu birukana nigwa, uko mu biruna nigwa usanga umuntu afise umutima utera nabi, bakavuga ati iragwa y'umutima, kandi ntiyariye nabi, ahubwo nyabona nuko atakira umwanya kuruhuka. Taruka rero biratuma tugira amagara mabi. Nicyo gituma nda basaba buri munsi turi amasaha yo kuruhuka ko yogenda neza, na cyane cyane yo gusinzira mu ijoro amasaha 7 cyangwa 8. Ibi nibibuta neza kandi yuko mu byo dukora buri munsi tugira umwanya wo kuruhuka iminota runaka yo kuruhuka mu buzima bwacu buri munsi ku mutaga. Igihe tumwe turakora akazi kacu nitwicara amasaha yose, nitube ku mashini umwanya wose, nitugira akazi dukora k'inguvu zose amasaha yose, ahubwo tugiye n'umwanya wo kuruhuka mu minota runaka twongeye tugasubire ko buri munsi. Mu mashure menshi bagiye bashaka iminota yo kuruhuka bijya sisanganya, ariko binga bari barabiravye neza barabona yuko umuntu kugira ngo agire amagara mazima yiyumvire neza akwiye kugira umwanya wo kuruhuka. Sibi gusa ni waraba neza Imana igihe ari mu muntu uri kurasoma neza mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri, uzosoma neza Imana ngene yitwara ku buzima bw'umuntu. Nubwo yamuhaye ibyajya ikamushyira mu itongo rya Eden ryiza, ariko kandi Imana yari yamuhaye ikiruhuko. Imana yari yamubwiye tuzokore mu minsi 6, ariko umunsi ugenda uzuruhuke. Gukora ari minsi 6 hama ku munsi ugenda ukaruhuka, ukicara ukaraba iby'Imana gusa, ukitegereza iby'Imana yakukoreye mu iyo ndwi yose mu minsi 6 uhereje inyuma, ukabona neza iby'Imana yakoze mu buzima bwa buri munsi, ugasoma ijambo ry'Imana, ugaterana n'abera ku rusengero muririmba Zaburi, musoma Bibiliya, biratuma umuntu agira amagara mazima. Nubwo umuntu abacitse intege, nubwo umuntu abagwaye, ariko ageze aho hantu akumva noneho ari kuraganira n'abavukanye biwe, biratuma agira amagara mazima. Kuruhuka rero burindwi, ukagira uwo munsi w'ikiruhuko, navyo bizotuma ugira amagara meza.
mugebe isengo

mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1007.

0: zacu tumenyereye turabakiriye mu izina rya Yesu Imana igaheza agiranye natwe
1: ego
0: isabato ijya n'iyindi n'iyindi kandi n'ibitasha tuzomuganije
1: ego
0: uyu munsi ni umunsi udasanzwe biragaragara yuko dufise abashyitsi benshi turaza kubaha umwanya wihariye mu kanya wo kubakirira mu zindi porogaramu ziza gukurikira ku bw'ibyo rero abagira tukaba twamaze gushyika muri kino kibanza ishengero twese duhagaze umuririmbisha turebera indirimbo ya 89 mu mwanya wo kuruhuka

mwihangane gato ariko arabitunganya ariko kandi inyuma y'iki gikogwa turafise indirimbo ya Kohare Mifeme hari ya kugicenda tarango kandi indi ndirimbo ya Mifeme Sahara gire mwabajyoheye cyane nkuko n'izindi Mifeme zaririmbye neza zikajyohera abantu rero byose bivana na kanya reka dutunganye kino gikogwa mubona ubuyobozi ubuserukizi cyangwa se bwami iniyo murabona ko yashyize hano iniyo mbere ni mbere abahuriye hano kugira ngo cyiza cyane mu kanya abagira batangure batange izi ngabirano zo gufashanya igikorwa cyiza cy'urukundo cy'igisata cya Mifeme bariko barabitunganya rero kandi ni umuco mwiza namwebwe wowe afise icyo ashobora gutanga ari impunzu ari ibido ari isabune ari amafaranga icyo ari cyo cyose ushobora gushikiriza mugenzawe imana ikiguharura ko nko kugororoka kandi n'igikorwa cyiza hariho

0: Ash. Segut.
1: Kora bibi ku.
0: Na kanya keza uko twakoze byo bashimira ibikorwa bibe birahagaze ariko kandi babandi bipfuko itunganya
2: ariko Yesu nashimwe
1: amen

0: abaririmbyi barakoze cyane. Duhejeje kwishura iki kibazo kijanye no kumenya Yesu uwo ari we. Hariho igihe bishika ugasanga uzi Yesu ku rugero Satani amuzi ko, ku rugero abadayimoni bamuzi ko. Urashobora gusoma ibyakozwe n'intumwa 15 umurongo igice cya 19 umurongo wa 15. Urasanga herekana ko abadayimoni nabo bavuze ngo Pahulo ndamuzi na Yesu ndamuzi. Kumenya Yesu rero nk'uko abadayimoni bamuzi, kumumenya nk'uko abacuraranze bamucuraranga ari yamara bagendera mu byisoni nke no mu byaha, ntacyo byo kumarira. Wari ukwiye kumumenya nk'umwakiye biciye mu ijambo ryiwe. Nivyo ndagusabira nisabira ku bwa Yesu Kristo umwami wacu.
1: Utahure ibyanditswe. Utahure ibyanditswe. Ikiganiro dutegurirwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Utahure ibyanditswe kugira ngo tumenye icy'Imana itugomba ko. Utahure ibyanditswe kugira ngo dushikane benshi kukugororoka. Utahure ibyanditswe kugira ngo twikizanye n'abatwumva.